0: ငင်းနံအကြာချံကံပကြောလတ်တာမောကဝန္တီငမရေဂျီကျူမကျွေထုကျော်ရေကငါလဲနန်းအော်နာချပရစ်နမင်းဆဲလာလဲနချိဖူတနယ်စ်လဲဖရွန်တီယာဟိုင်ဝေးလမ်ဟိမင်းဒန်လာမကျော်အရအန်ဒီအေဂေါဗမန့်ကန်ကိုအကြာချံကံတုံးဟိလတ်တာဒေါဝန်ထကျော်ငမရေဂျီကျူမကျွေထုကျော်ရေက1962ရန်ပါဝအိန္ဒိယနဲ့ချိုင်းနာရန်လောင်မင်းတီပွတ်ထူဝတာဝန်တောင်းလီဘရန်အရီယာရံဝပွမ်မာပွတ်chota pa army sipahi ma diffuse palata khonta tawang police ma are bom choi ka ngeng pa army nang chonta wa chiwan tarik ja ko inform pa khon lama are area the pa public minyan he lahu chuk mang thang ma police le army he joint operation pa khon wak lama are bom pa methang the ko ka re wak lama jo sentan tham diffuse pa ta khon wak pa tawang sp tashi darang ma army sipahi nang are kam pa ta sentan tham ta morakat ran tha dang ko pa jo ngai ka ta ni lipi khuat hongrang te toni koyu nang luminous lumer dai literary award 2026 pa koi ka are award pa ma ja pa si ga nang function dang ta ko amawa chief minister mukut mithi ma ko wa are award pa literature le language development hongra nya na kam dong pa ta hong morakat ran tha koyu nang koi ka Arunachal Pradesh Literary Society nga ma hong serika are award pa memento citation kitab nga lengun ropa nga hajat pa jo rangkua. Asamwa Jorhat Air Force Station ko teja rangka Indian Air Force AN-32 Transport Aircraft Pugrian wante crash daika. Pugrian pa chanimarowa jata pa chan rang Court of Inquiry pa ehwana. Atangwa Football FIFA World Cup to looming waika ko Maja Group D team Los Angeles wa Sophie Stadium ko lomakta ko United States ma Paraguay deak nang 4-1 ma jeneka. Taja Group C match lomakta ko are FIFA World Cup pa lao bangarang lachota Brazil Morocco deak tam nang ebang loma. Ngale Group B match lomakta ko vien Qatar le Switzerland ngale Group D wa vien Australia le Turkey tung nang to loming jo erewaka. Taja atau yang nongok dekabut latu mangta. Apa akar swani Itanagar Dibrugar ada sesi program kau nama?
1: Dosa biar sendiri teh nongok dek swetau ka samacha. Nongok dek swetau ka karyakram ab agi obi sun sakte. Hamare medium web channel 444.96 meter yani 675 kilohertz serta DRM 666 kilohertz per. Ab ab bane huye hai mere saath. आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात।